Asinuk ki Vivid Paradis nung Mumbai nung iyuk ba nga syuku tang radio mabang bisa aku hatung badan kelemi tanda asuk si mazung buba transmission shibangar. Tau nung tanda buba transmission bisa aku tersadang nung labuk tse. Ibaya agashvani mokok chung.

Ibaya Agashvani Mugukchung FM band frequency Nuklanka 0.2 MHz nung sangtunger asnokten thanunga sushi akiyung out radio sunungtam darnsun yamai alitsu bizakku minitsimer bungunung tklim kansindung bungwakunung tchertim sindung bungwaku tsadangnung kohimanungi awusanga sir sindung balala yukba angashitsu trok akunung local talent sindung trok aku minit met sindung mabapu shirt masushi usang trok aku minit met sir pungunung jilushi sindung trok aku minit lir nung yimdak lir sindung tenada aku minit ter nung asin litsu usang kohimanungi nagamis aser english agi yukba angashitsu tenada aku tsadang nung western music sindung ti aku nung tanasungkin sindung ti aku minit lir pungunung deli nungi lina kusang yukba angashitsu Tukuaku miniter pungunung spotlight sindong, tukuaku tsadang nung hindi kun sindong, draraku nung tanabuba transmission shibangtsu, yamaji taunung asushi, sindongtum darun sinalitsu.

tutamdo senzu mukati pakla pakla kamdir aji kangan bo anne tali musrat sangwa tali yaluk chabagi asira sanungji tumukung chakaga diwagi iba potji ayuzu junger narutu karbu yalukma a worsaga pa tutungdubu green sa lier kichiba yellow akamerda sirabangla timbaga molagi mapansa sirasno ali kisungji mas saka nai molna moltra liquid fit daja moldra ka chiji khangadang ta jong yangi naru muzu vitamin yangloba khani metmer khanungi yama yanga zgali tanghe anzido achirsidi anzido jerkland tikap tu mindokse anzi kap tu pandana yuzu naje asriba do tila kama chaksaje achipsaje asriba do achipsar klan krai kanu kichami nok pa do brown kama asangje okay ado brown kama sangar klan ya podol kanu nai ibaji inokha iba do inoker vinegar asnokidang te diam shiba tasen unzuga vinegar liruna tokandung ya liruba iba vinegar do nai pungdang nungji inokang ase inoker klan nai ita anna kudang yu dear narui nung takpa vitamin dem a chakiba jage atok takse tadishi jage calcium ma prosfletama kuban naru kungdak zizi tashi agadzir, kuba tutungnung tashi agadzir, tu makmaka lidakzir, itam, muzidam, tajungdam ji idakji angwar. Dasinong, tadishi zagi nai pungtangnong, anzi terap asangbadu, inukogo. Asinong, iba ratio ji 1:3 dadi. Tadishi zagi, pungtangnong, vinegar inukbaji, Asam shilamagi timba inukangas asir ka shilamba nungji anzirabji sa. Tas nung ne yamaya dehe. Vinegar do inukar nai tika gidang asadatangang. Idamji shilambizu nai sadangang. Asir shilam kano anzitirab do asidzu. Asir vinegar ji shilam asam shinung. Tasir ayudang nayang uzagode. Anzitirup tum tu temaya tukle lule temaya tukle lule dadang babala sitinilce jangal dum zaga tachin zaga a ipamaji kudang babul sidir kaza kaza bo itma chak tu temlang le ni asam zaga luze ibaji 48 days to 50 days ta shalia aji sirklan jugo tutungnung du mukung shizna jin naru tutungnung du saga Pain dang teram sang shao ba tazang dam nung do. Zi nung iba do miyok da ber. Iba ji shiluk tira bang lan naru ji kang adang ta shi ita in zi. Da akha na je. Ano, naru tu nung tapak tapak. Spots other words idi. Murumura. Nan tarakadama. Iba ya, anu kanga sa shiao bu dang. Nai zi aga zi ba jang a. Zijang zikbajagi ibaji atok takzirasino akukbadashi anna tashigi buwa lidangbo ziji makadzi da jongba. Ano, yangi season isabsir palaka dumukung mabangnong miti miyulukza may insects kadi arwagin naro rachangkam takzir. Ibadangdo Kodan da shirnaas nagi na. Ibaidu kuda indokzi da sirabang la. Aka nungbo i. Kodan nungi nukir. Ibaidu miyua unung. Saka iyang uzi tumla masiji. Udang ni nyakbagaji. Kodan do zi nung inukir. Chungchunga zi ajakdo isquins out sirgilin. Parnoktu miyua ukiya. Iba misin nungjagi kamzaga. Ibaidu alir. Asiranu yangi temetitsi gaji kudang achongbana narutu temdo ali tsik tiyer. Ya kichiba da sirabang la reason ga li zisidi. Achongbana tatsik nung yuwa liyer kalin nai narupungji milandaba temukungi pinararu nung. Parnuk sudden change of climate na temukung nungi tatsiki pinararu ba.

Asnuki sang temu sinung. Teklem kenan banga sidaki. Radio mabang tia ku minat lir pengwatong dan kelemi. Dia linungi lina kusang Hindi asa English nung yukpa ngasit sa iba ya Akashvani Mukukchung.